0: kinya kumania na riu nigu kena
1: maisha kwagira na mogoro
0: riu to Eldoret mitabo ni ya 91.2 gukena FM ruiba top weyo hemu shipi ruibo ni bruto.

0: Kenya kumania na riu nigukena
1: maisha kwagira na mogoro
0: riu to Eldoret mitabo ni ya 91.2 gukena FM rwiba top
2: roro rwiba rugira tarahute gukena FM rwiba top.